0: Bogor Barat?
1: Iya, Bapak Mamat, alamat saya di Kebon Jahe, Bogor Barat.
0: Bapak membeli madu hitam pahit Prima Herbal ini buat siapa, Pak?
1: Buat istri, ya. Istri saya lagi sakit lambung. Terus minum madu hitam pahit Prima Herbal, alhamdulillah agak mendingan, ya.
0: Kalau boleh tahu, Pak, kalau misalnya udah kerasa gitu ya, istri Bapak tuh kayak gimana ya katanya rasanya, Pak?
1: Kalau udah kerasa, istri saya kadang-kadang suka peringat dingin, gitu ya. Suka agak seelah seorang Sunda namanya gitu.
0: Terus pas minum madu hitam pahit Prima Herbal gimana katanya perubahannya?
1: Alhamdulillah udah habis 6 apa 5 ya. Alhamdulillah agak sehat lah gitu ya. Kalau pagi juga biasa suka ya minum obat yang lain. Sekarang alhamdulillah ada madu hitam herbal ya. Alhamdulillah Prima Herbal agak jag-jag lah peribasana gitu ya.
0: Bapak tahu madu hitam pahit Prima Herbal dari mana, Pak?
1: Saya suka dengar di Radio Elpas ya. Alhamdulillah Radio Elpas mau jual madu hitam pahit Prima Herbal.